Ya, mana kungkus kaiso nama si kunak, eh? A ver, kepampi Luisito Calixto kachamong chay paikunata sumata chay cuartel pino a sekechin mana chaypi tangkai kachakunangkop, eh? Ya. Yeah.